0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam ngah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kat punju. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rezeki kai puplung le mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, waktu tak belajar semangat dia masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma ana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih nyoka semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uami mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Pu kali yang terpi ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang najin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patu mana lamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC nemeh beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina teh sile.
4: Padahal mai. Cilo rasa.
3: Bakal na bui. Mengat tangnya.
4: Punya mai. Patap dah kupinya.
3: Panen na long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak kerih harang tapi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: nanti lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Hai Bilal, tolong jak bar rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
5: Kepu nang becak masih.
4: Hai pokopo. Tengah cek ke kontrol wo dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lep rumah mandum. Barang-barang pih lep.
5: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
5: Oh, padat terus roh daripada Cin.
6: Punah hai Bilal.
5: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
6: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang menjena apa pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jik ni jak main pilom.
4: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
6: Menyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
5: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
6: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
5: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
6: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
4: Cuman nak supir bak drone?
6: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
5: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Oh, kai Bilal, kaca urang mantang je kuyen nang katu.
8: Bilal, kau budak junyak ke pos siple? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
5: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
8: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada dumpat ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
5: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
9: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
8: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegahan agalak ibak dong yu.
9: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
5: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
9: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
8: Oh, nyonya. Cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
9: Fasilitas jih siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
5: Bereh datnya. Cuman dosen kiban.
9: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum Unmuha Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
4: Nyantik bereh, Hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong. Kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
5: Kak bereh, Masyi. Nyokah semangat lunjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadwal pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Kuaji, Kuaji. Pumwe we tha malam malam. Pumal lekan nanti kameng mantang.
1: Boh panenai rokwan. Got tha tuwa mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tuwa mantang.
1: Nyangku perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa hanalipi Kuaji? Pukal yang terpia teh ji.
1: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mantang. Nacit manfaat.
0: Nyantang, salah urung terpi Ron Kuaji.
1: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tamehan apa.
0: Bek putu asa, dah syah dengan Kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase. Lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
0: Yang kenyan Kuaji. Ase rone talah urun terpi. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu afi AC nume beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia. Kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, patap dah aku punya.
7: Panen along dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podo atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Abilal, tolong jak bar rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lep dengan mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak Pungzu. Yang mungkin ni berapa ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke tu mahkamah syariat.
1: Berehat bang. Pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, Kai Bilal, kaca
5: IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group, CV Amin Family Group, kami ada karena Anda.

0: Betul nyan Kak Bunsu, pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Lu galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anda lundepu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
0: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
2: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
0: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
0: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
2: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Gak tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bita hana lepi Tuan Kuaji. Pu kali yang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
1: Hana long terpih, le. Bah menang gede. Kau putu asa tu. Ho yang tamai, hanapa.
0: Bek putu asa. Dah syah, Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul, kak pegah. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase. Lagenyan ase gadah lebih. Sang-sang, lebih-lebih kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan, Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak. Kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah. Kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja. Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top. Perpustakaan terakreditasi A. Lab canggih, dosen pro plus dosen asing. Ada pertukaran mahasiswa luar negeri. Program magang dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap. Eh apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UBI, iya.
5: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia. Kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mangat tanya.
8: Punya mai. Patat dah aku punya.
7: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang, Irona. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan, ha buji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin nak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada dumpat ka kuliah tujuan kan bejek ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi menya tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ai bak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anda long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya je tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nak bak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91 Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: ku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu mana kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, yeah, tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen daripada Ase.
0: Ye, kok bisa hana lepi tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih ron ku Haji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Ka puto asa tu, ho yang tame han apa?
0: Be puto asa, dasya te deng ku Haji. Cina yu terpih sebab awak new afi ase. New afi ase
1: di menteng nacit manfaat.
0: Nyantang, salah urung terpih ron ku Haji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Ka puto asa tu, ho yang tame han apa?
0: Be puto asa.

0: Lun sendiri kaduatun ka melanganan ngan new HVAC.
1: Patuman alamat new HVAC-nya. Padup lumboi ji, lumboi telepon awaknya.
0: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal na bui. Mangat tanya.
4: Punya mai. Patap dah kupinya.
3: Panen na long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long puduk atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Series FM.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxemalang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sepeda dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hux Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Ferdaus yang menemani Anda di program acara Pesona Citra untuk edisi siar Rabu 29 Juli 2026 rekan sebaya. Akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 12 siang nantinya rekan sebaya. Tentunya di program ini saya akan membacakan berbagai berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya tentunya rekan sebaya. Dan lagu Aceh yang akan menemani Anda sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Rekan sebaya, sebuah lagu yang sudah awali program acara Pesona Citra yang dibawakan olehnya Fahmi dan Nurul Munira dengan judul Saboh Tujuan. Semoga lagu ini bisa menemani awal aktivitas Anda rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita yang pertama rekan sebaya yang saya kutip dari ACNN untuk Anda rekan sebaya. Polisi tangkap tersangka pelaku 7 kasus curas di Aceh Tenggara. Dikutip dari ajnn.net dari Aceh Tenggara diberitakan, polisi menangkap AA 25 tahun tersangka kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di Desa Kutalalang, Kecamatan Babel, Aceh Tenggara pada Senin 27 Juli 2026 sekitaran pukul 2 siang. AA diduga telah berulang kali melakukan pencurian di sejumlah wilayah di Aceh Tenggara. Yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara Ibtu Zeri Irfan kepada ACNN pada Selasa 28 Juli 2026. Penangkapan terhadap AA dilakukan usai polisi mendapatkan laporan dari korban perampasan iPhone 17 warna hitam di Desa Kuta Bulung Bolong, Kecamatan Lawe Bulan pada Jumat 24 Juli 2026 sekitaran pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Polisi kemudian mengerahkan tim unit reaksi cepat atau URC untuk melakukan penyelidikan setelah mendapatkan keterangan dari saksi dan mengumpulkan informasi di lapangan. Butuh waktu 3 hari bagi petugas untuk mengungkap identitas tersangka perampasan iPhone tersebut. Polisi kemudian membekukan AA di wilayah Kecamatan Bambel tanpa perlawanan. Dari hasil interogasi awal, polisi mengungkapkan fakta baru tentang aksi tersangka yang mengaku sudah 7 kali melakukan aksi pencurian dan kekerasan di sejumlah lokasi berbeda. Dirincikan 7 tindak kriminal tersebut berlangsung di Jalan Tempayung Pedasi, Kecamatan Bambel, Desa Biak Muli, Kecamatan Bambel, di salah satu desa Kecamatan Ketambe, di Desa Karing, Kecamatan Lawe Alas, di Desa Lawe Tua, Kecamatan Lawe Sigalagala, di Desa Kota Bulung Bolong, Kecamatan Lawe Bulan, dan di Desa Telaga Mekar, Kecamatan Lawe Bulan. Rekan sebaya, berita dari ACNN yang memberitakan polisi menangkap tersangka pelaku 7 kasus curas di Aceh Tenggara rekan sebaya.
Yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara Ibtu Zeri Irfan kepada JNN pada 28 Juli 2026 rekan sebaya. Dia menyampaikan bahwasanya polisi menangkap AA 25 tahun tersangka kasus pencurian dengan kekerasan rekan sebaya di Aceh Kutal di desa Kuta Lalang Kecamatan Bambel Aceh Tenggara pada Senin 27 Juli 2026 sekitaran pukul 2 siang rekan sebaya. AA diduga berulang kali melakukan pencurian rekan sebaya di sejumlah wilayah di Aceh Tenggara. Dan tentunya rekan semua mudah-mudahan polisi juga bisa menangkap pelaku curas tersebut juga rekan sebaya, dan juga bisa memberantas kejahatan di jalan tentunya rekan sebaya yang mengancam keselamatan para masyarakat. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Shakira Azuhra dengan judul Kanun Putropang, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ashraf Fid Vina Karlina dengan judul Na Machine. Dan untuk Anda rekan semuanya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kurang api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, nija aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
8: Eh kakak,
9: asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
9: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya, iya.
9: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
8: Wah mantap, apalagi kak?
9: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
8: UB, iya,
9: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
8: Terus jurusannya apa?
9: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
8: Terus daftarnya di mana?
9: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
8: Oh gitu.
9: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
8: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.
10: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang masih saya kutip dari AJNN Rekan Sebaya untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Retribusi parkir di Banda Aceh tetap sesuai dengan kanun, tidak ada tarif kenaikan. Tidak ada kenaikan tarif. Dikutip dari AJNN.net dari Banda Aceh diberitakan, Dinas Perhubungan atau Dishub Banda Aceh memastikan tidak ada kenaikan biaya retribusi parkir meski sistem perparkiran saat ini dikelola oleh pihak ketiga. Biaya retribusi parkir telah mengacu pada kanun Kota Banda Aceh nomor 1 tahun 2024 yang disampaikan oleh Kepala Dishub Banda Aceh Muhammad Saifuddin Ambia kepada AJNN pada Rabu 29 Juli 2026. Ambia menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu kenaikan tarif parkir. Menurutnya, seluruh besaran retribusi masih mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam kanun. Dishub Banda Aceh, kata dia, justru meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan juru parkir atau jukir yang menarik tarif melebihi ketentuan. Laporan tersebut akan menjadi dasar bagi Dishub untuk melakukan pembinaan maupun tindak pengawasan. Ambia juga menjelaskan Dishub selama ini rutin melakukan pengawasan langsung ke lapangan, bahkan hingga malam hari. Pihaknya juga membentuk tim khusus untuk merespon setiap laporan masyarakat, baik yang disampaikan melalui media sosial maupun akun resmi Dishub. Menurut Ambia, tidak ada dasar bagi pengguna parkir maupun juru parkir untuk menaikkan tarif karena aturan yang berlaku masih sama seperti sebelumnya. Penerapan sistem pengelolaan oleh pihak ketiga bukan bertujuan untuk menaikkan tarif, melainkan mengoptimalkan potensi retribusi dari titik-titik parkir yang selama ini belum tergarap maksimal. Menurutnya, dengan pengawasan yang lebih ketat, sistem pengelolaan yang lebih tertata, penerima retribusi parkir diharapkan meningkat tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan tarif. Ya rekan semuanya, berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasanya retribusi parkir di Banda Aceh tetap sesuai dengan kanun rekan sebaya, tidak ada kenaikan. Hal tersebut yang disampaikan oleh Kepala Dishub Banda Aceh Muhammad Saifuddin Ambia kepada AJNN pada Rabu 29 Juli 2026 rekan sebaya, yang disampaikan bahwasanya Dinas Perhubungan Banda Aceh memastikan tidak ada kenaikan biaya retribusi parkir meski sistem perparkiran saat ini dikelola oleh pihak ketiga. Biaya retribusi parkir mengacu pada kanun Kota Banda Aceh nomor 1 tahun 2024 rekan sebaya. Dan juga Muhammad Saifuddin juga menyampaikan bahwasanya apabila masyarakat menemukan juru parkir atau parkir yang menarik atau jukir yang menarik tarif melebihi ketentuan, ya bisa dilaporkan melalui media sosial ataupun bisa melalui akun media sosial secara resmi Dishub rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga rekan sebaya sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Imam John dengan judul Silaturahmi, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Eri Juwita dengan versi DJ Slow untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Wait, ha malam-malam. Puman lu kena tika meng mentang.
1: Boh panen nai ro kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, yeah, tengku aji. Baru nyangka kali numpat tangat he. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa hana lepi tengku aji. Bukan yang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyam sang. Salah urung terpih ron ku aji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kapu toa sa tu, ho yang kami hanapa.
0: Be putu asa, dah syat deng ku aji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan ku aji. Asero ne talah urung terpis. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
1: Patu mana lamat new HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
4: Bilal, kau dah ajunya ke pasti pleo? Nyara rasiki kai puplung le mano? Kuliah kan dia ke daftar?
5: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak dro lu.
4: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
5: Betul masih, tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak dro tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
4: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
5: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
4: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap kak bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
5: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
4: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
5: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
7: Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadwal pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
1: Padahal mai, cido rasa.
8: Bakal nabui, mangat tangnya.
1: Punyo mai, patat do kupinyo.
8: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
8: Boh pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
1: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelung.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
1: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
8: Bit habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
7: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.
7: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya, tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya sebuah berita yang saya kutip dari antaranews.com Rekan Sebaya. Main aircraft sebut aircraft jadi mesin pertumbuhan kawasan transmigrasi. Dikutip dari antaranews.com dari Jakarta diberitakan, Menteri Ekonomi Kreatif atau Menekraf Tunku Rifki Harsha mengatakan ekonomi kreatif menjadi mesin baru pertumbuhan kawasan transmigrasi melalui pengembangan potensi lokal, inovasi dan peningkatan nilai tambah produk masyarakat. Yang disampaikan Rifki dalam pembekalan tim Ekspedisi Patriot 2026 di Jakarta pada Rabu. Ia juga menyebutkan setiap kawasan transmigrasi memiliki potensi ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik wilayah, mulai daripada kuliner, karya, fashion, dan seni pertunjukan hingga subsektor berbasis teknologi dan digital. Karena itu, tim Ekspedisi Patriot diharapkan mengidentifikasi subsektor ekonomi kreatif unggulan yang berpotensi menjadi pengungkit perekonomian masyarakat, memetakan pertumbuhan penguatan ekonomi ekosistem, serta menyusun rekomendasi strategi pengembangannya. Menurut Ekraf, hasil pemetaan tersebut akan diolah sebagai bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Transmigrasi untuk menyusun strategi peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan menjalankan program yang sesuai dengan kebutuhan kawasan. Tindak lanjut hasil pemetaan dapat dilakukan melalui 3 program utama, yakni aktivitas desa kreatif, aktivitas kreatif hub, dan ruang kreatif serta kreatif by Indonesia. Aktivitas desa kreatif diarahkan untuk memperkuat desa dan kelurahan berbasis potensi ekonomi kreatif termasuk kawasan transmigrasi. Sementara itu, aktivasi kreatif hub ditujukan untuk mengembangkan talenta, kewirausahaan dan kapasitas pelaku kreatif. Adapun kreatif by Indonesia diarahkan untuk memperkuat kekayaan intelektual dan merek dagang agar mampu berkembang dari tingkat desa menuju pasar nasional dan global. Rifki juga menjelaskan pengembangan tersebut mencakup 21 subsektor ekonomi kreatif antara lain kuliner, karya, fashion, arsitektur, desain, film, animasi, musik, fotografi, game, aplikasi konten digital serta teknologi baru. Teknologi baru termasuk antara lain kecerdasan AI, blockchain, Internet of Things atau IoT, dan keamanan cyber. Arah pengembangan ekonomi kreatif mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional tahun 2026 hingga 2045. Rekan sebaya, berita darinya antaranews.com yang memberitakan bahwasannya Main Aircraft sebut ekonomi kreatif menjadi mesin pertumbuhan kawasan transmigrasi, Rekan sebaya, yang disampaikan oleh Rifki dalam pembekalan tim Ekspedisi Patriot 2026 di Jakarta, Rekan Sebaya. Menteri Ekonomi Kreatif atau Menekraf Tunku Rifki Harsha mengatakan ekonomi kreatif menjadi mesin baru pertumbuhan kawasan transmigrasi melalui pengembangan potensi lokal, inovasi dan peningkatan nilai tambah produk masyarakat, Rekan Sebaya, yang ditujukan dengan 3 program utama, yakni aktivasi desa kreatif, aktivasi kreatif hub dan ruang kreatif serta kreatif by Indonesia. Adapun Rekan Sebaya, kreatif desa aktivasi desa kreatif diarahkan untuk memperkuat desa dan kelurahan berbasis potensi ekonomi kreatif termasuk kawasan transmigrasi. Sementara
Aktivasi Kreatif Hub ditujukan untuk pengembangan talenta, kewirausahaan, dan kapasitas pelaku kreatif rekan sebaya. Adapun Kreatif by Indonesia diarahkan untuk memperkuat kekayaan intelektual merek lokal agar mampu berkembang di tingkat daerah menuju pasar nasional hingga global rekan sebaya. Dan juga Rifki menjelaskan juga pengembangan tersebut mencakup 20 subsektor ekonomi kreatif. Di antara lain ada kuliner, karya, fashion, arsitektur, desain, film, animasi, musik, fotografi, game, aplikasi, konten digital, serta teknologi baru, yaitu kecerdasan Artificial Intelligence rekan sebaya atau AI, dan juga ada blockchain, Internet of Things atau IoT, serta keamanan cyber rekan sebaya. Dan mudah-mudahan dengan adanya gebrakan baru ini semakin meningkatkan pemasukan daripada masyarakat tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya anda rekan sebaya, yaitu yang pertama lagu darinya Husni Almuna dengan judul Jaga Tubuh, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Berge dengan judul Jak Keno yang sudah saya siapkan untuk anda rekan sebaya. Dan untuk anda, selamat mendengarkan tetap di Cici FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Hey.
8: Eh kakak,
7: asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang dan banyak kerjasama internasional.
8: Wah mantap, eh apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI
8: iya.
7: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
8: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
8: Terus daftarnya di mana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
8: Oh gitu.
7: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
8: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
9: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
10: Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu.
5: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Selamat siang rekan sebaya, yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan satu berita untuk Anda rekan sebaya. Harga semen tembus Rp105.000, sejumlah toko bangunan di Benar Meriah hentikan penjualan. Dikutip dari agen Indonet dari Benar Meriah diberitakan, lonjakan harga semen hingga nembus Rp105.000 per sak membuat sejumlah toko bangunan di Kabupaten Benar Meriah menghentikan penjualan. Selain harga yang terus naik, distribusi pasokan dari Medan juga terganggu akibat antrian panjang yang diduga dipengaruhi oleh kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu toko yang menghentikan penjualan semen adalah toko bangunan mitra Anda di kawasan Simpang 3 Redelong, Kecamatan Bukit, yang dimana pemilik toko Martunis mengaku sudah 2 hari terakhir tidak lagi menyediakan semen karena khawatir harganya tinggi semakin membebani masyarakat. Yang disampaikan Martunis kepada agen N pada Rabu 29 Juli 2026. Menurutnya, selain harga yang terus meningkat, pasokan semen di Medan atau Sumatera Utara juga semakin sulit diperoleh. Untuk mendapatkan stok, pihaknya harus menunggu sekitaran 1 pekan, sementara proses distribusi kerap terlambat akibat antrian panjang. Martunis juga menyebutkan informasi yang diterimanya mengidentifikasi kenaikan harga semen dipicu oleh terganggunya distribusi akibat kelangkaan BBM. Armada angkutan disebut kesulitan mendapatkan solar hingga biaya distribusi ikut meningkat. Ia juga mengingatkan jika kondisi tersebut tidak segera diatasi, dampaknya akan dirasakan tidak hanya oleh pelaku usaha, bahkan usaha bahan bangunan, tetapi juga masyarakat yang sedang membangun rumah dan pemerintah yang tengah menjalankan proyek infrastruktur. Rekan sebaya, berita darinya AJNN.com yang memberitakan harga semen tembus Rp105.000 rekan sebaya, dan sejumlah toko bangunan di Benar Meriah ada yang menghentikan penjualan semennya rekan sebaya. Yang diberitakan oleh AJNN dari Benar Meriah rekan sebaya, lonjakan harga semen hingga Rp150.000 ya per sak membuat sejumlah toko bangunan di kawasan Benar Meriah menghentikan penjualan. Selain harga yang terus meningkat, distribusi pasokan dari Medan juga terganggu akibat antrian panjang ya, dan diduga dipengaruhi oleh kelangkaan bahan bakar minyak rekan sebaya atau BBM. Salah satu tokoh yang diwawancarai oleh HJNN menyampaikan bahwasannya pemilik daripada toko tersebut menyampaikan, Martunis mengaku sudah 2 pekan terakhir tidak lagi menyediakan semen karena khawatir harga yang tinggi semakin membebani masyarakat. Dan rekan sebaya, kita berharap ya, semoga harga semen dan juga kelangkaan BBM juga segera teratasi rekan sebaya di daerah kita tentunya, karena yang pertama dapat membebani masyarakat dan juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat yang harus bekerja tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, di manapun Anda berada, yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya 2 lagu. Yang pertama lagu darinya Rafli dengan judul Bungo, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Hulan dengan judul Kenangan Luka. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pu muwewe ta malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kali pia tak pudep kipah angin daripada ase.
0: Je, kok bisa hanalipi, Tukwaji? Pu kali nampak terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyantang, salah urung terpi, Ron, Tukwaji.
1: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa. Dahsyat dia dengku haji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega. Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang lupi-lupi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan ku haji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
4: Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kan dia ke daftar.
5: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
4: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
5: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang galak dro tu. Wate tak belajar semangat de masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
4: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahan agalah ibak dong yu.
6: Oh, ka betoy nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
5: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya je tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
4: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
5: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
4: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
5: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses
7: di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
4: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai, cido rasa.
4: Bakal nabui, mengat tanya.
1: Punya mai, patap dah aku pinyo.
4: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
1: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
7: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

94,4 FM, Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda Rekan Sebaya. Baik Rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya Rekan Sebaya, yang kali ini saya kutip dari antaranews.com Rekan Sebaya. Myanmar akan hukum mati perekrut operator online scam dengan paksa. Dikutip dari antaranews.com dari Bangkok, diberitakan Parlemen Myanmar mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU anti penipuan daring pada Selasa 28 Juli 2026 yang mengatur hukuman penjara mulai daripada 10 tahun hingga seumur hidup serta hukuman mati bagi yang memaksa orang lain bekerja sebagai operator di penipuan daring, yang disampaikan oleh Ketua Parlemen Myanmar Uni Uang Lidwe kepada stasiun TV milik negara atau MRTV. Perubahan tersebut tidak berdampak terhadap sejumlah pasal utama UU anti penipuan daring seperti hukuman terhadap penyelenggaraan pusat penipuan telepon serta hukuman seumur hidup atau hukuman mati bagi mereka yang memaksa korban untuk bekerja di sektor penipuan daring. Otoritas Myanmar terus melanjutkan operasi pemberantasan penipuan daring dan pusat pemanggilan penipuan yang menjamur di wilayah yang berbatasan dengan Thailand di beberapa tahun terakhir. Myanmar juga turut serta dalam sejumlah program internasional untuk memberantas penipuan daring dan juga secara mandiri membongkar pusat-pusat penipuan serta menangkap para penyelenggara dan karyawan yang terlibat di dalamnya. Menyusul operasi gabungan berskala besar yang dilakukan lembaga penegak hukum di China, Thailand, Myanmar pada Februari hingga Maret 2024. Otoritas Myanmar juga telah menangkap dan mendeportasi ribuan orang yang terlibat dalam operator penipuan. Orang-orang yang dideportasi termasuk juga yang mencakup mereka yang dipekerjakan secara paksa di sana. Dalam satu operasi pemberantasan penipuan daring di Dinas Penegak Hukum Myanmar menyelamatkan 9 warga negara Rusia yang ditahan secara ilegal oleh pelaku pusat penipuan telepon. Mereka kemudian diserahkan kepada diplomat Rusia untuk dipulangkan. Rekan Sebaya di manapun Anda berada dan Rekan Sebaya, berita darinya antaranews.com yang memberitakan tentang Myanmar akan hukum mati para perekrut operator online scam Rekan Sebaya dengan paksa akan dihukum mati bagi orang-orang yang merekrut ya untuk bekerja di Myanmar padahal sampai di sana dipekerjakan sebagai operator online scam Rekan Sebaya, seperti penipuan yang di sana. Tentunya Myanmar sudah ada peraturan atau undang-undang tentang penipuan tersebut. Jadi yang paling parah Rekan Sebaya ya, bagi orang yang merekrut akan dihukum mati tentunya Rekan Sebaya di Myanmar. Dan tentunya Rekan Sebaya untuk Anda ya, tentunya harus berhati-hati meskipun kita sedang sulit di beberapa tahun terakhir ini Rekan Sebaya. Akan tetapi kita juga perlu menyeleksi dan juga melihat bahwasanya apakah ada tanda-tanda daripada penipuan tersebut ya. Dan tentunya Rekan Sebaya untuk Anda yang ingin bekerja di luar ya, pastikan tempatnya yang jelas, daerahnya di mana, bagaimana perusahaannya, itu harus tentunya harus jelas dulu Rekan Sebaya. Jangan mempercayai meskipun orang sekitar, tentunya Rekan Sebaya yang mengajak kita juga kita harus waspada karena penipuan akan perdagangan manusia juga sangat marak terutama di Aceh Rekan Sebaya yang tentunya sangat berpengaruh kepada masyarakat ya yang sangat membutuhkan pekerjaan Rekan Sebaya, dan mudah-mudahan tidak terjadi kepada keluarga kita tentunya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya 3 lagu. Yang pertama lagu darinya dikakan dengan judul Tubalam Gayung, dan dilanjutkan dengan lagu darinya
Rajat Perdana dengan judul Hanle Lon Gisa, dan lagu yang ketiga lagu darinya Alulis dengan judul Pesan Lam Ranto. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, saat ini sudah menunjukkan pukul 11.54 waktu Indonesia Barat dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Pesona Citra untuk edisi siar Rabu 29 Juli 2026. Semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dapat menghibur Anda dan berita yang saya bacakan juga dapat menambah pengetahuan dan informasi untuk kita semua rekan sebaya. Selepas ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu pop slow sampai dengan jam 2 siang nantinya rekan sebaya. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semawi. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pumu wewe tak malam-malam. Pumu malu kena tika meng mentang.
1: Boh panenai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa hanalipi Tukwaji? Puh kali nampak terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pole awaknya lom.
0: Yang kenyan Kwaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
1: Patu mana alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UGD dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia. Kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Got kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate leong habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut leong pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin si ah. Tanya yang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda, pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul ya, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih pergi ujak lelaki charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Berehat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor na Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih nang katu. Bilal, kamu dah junyak ke pos iplew? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak puh ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Waktu tak belajar semangat dah masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
0: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
0: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga, baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
7: Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

الله أكبر الله

Allah

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Nguaji, Nguaji, pumu wewe tha malam-malam, pumu malu kena tika meng mentang.
1: Boh panen nai rokwan, got tha tuwa mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Nguaji, baru nyangka kali nampak tangat he, jadi kau tuwa mentang.
1: Nyangku perkara ji, ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa hal lebih nak kuaji? Bukan yang terpi ya teji.
1: Ha na, long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yuti mang mekilo keburuk buruk kedih manteng najin manfaat.
0: Nyam tang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Ha na long terpi le, bah menaik gede. Kapu toa satu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putus asa, dah syat dengan kuaji. Cina you service bawa awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijang.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UB, iya.
5: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bit habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih ni yak tu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang galak dro lun.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
0: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahan galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betoy nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
6: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
9: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: กวาดีเออตกวาดีปู่มวยเวทามาละมาลามปู่มันเลือกนั่นที่กำแมงมันตอง
1: บ่ปานเนนายรอกวันก็ท่าทุ่วมีดลามให้เต็มติงอลง
0: เย่ตกวาดีบ่รอยังกะกะลินปะตังอะเทยะดีก็ทุ่วมันตอง
1: ยันกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตะปูเดบกิปางเงินได้ปะดาเท
0: เย่ก็บิตาฮานลิปีตกวาดีปู่กะลินเทรปีอะเทจี
1: ฮานาเอลงเทรปีเรินจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ติมังมะกิโลกบรุกบรุกกะดิมันตองนาจีนมัมฟาอัด
0: ยันทังถ้าลาหูรุนทรพีรอนกว่าจี
1: ฮานาลงทรพีเลยบ้ามันนายกันเดกับปุตโตอาซาตุหอยังตามีฮานาปะ
0: เบปุตโตอาซาดาชาตุดังกว่าจีจีนยูทรพีสบ้าอวะนิวฮาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดิเคอร์จัสจาระโปรเฟชชั่นและทรพีสเบอร์การันซีย
1: ังเบตโตยกับกาเบลาเกยังกากาประงาลามันตุลาเกยันอีวาวะทรพีอาเซลาเกยันอาเซกับดอลปีสังสังลิปิลิปีกับโปแล้วอันยันลม
0: ยังคืนยันกว่าจีอาเซรอเนื้อทาลาหุรุนทรพีมาคาจีเนื้อทรพีสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจิตชิดกับเปอร์ไบกี้คูลคัสดันเมซินจูชีฮานาพยาเมลังส่งดิเปอร์ไบกี้ดิเดมปัดลุนสินิริกาดวัดทุนกำลังงานเงินนิวอาฟิอาเซ
1: ปาตุมานาลามัดนิวอาฟิอาเซยันปาดุบลุมวยจีลุมวยเตอร์ปอนอวะยัน
0: เชฟนิวอาฟิอาเซบรัลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเชSirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni leh.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengak tanya.
8: Punya mai. Patat dah aku punya.
7: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

dipancar luas ke dalam Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alu-Alu Induk Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore rekan sebaya di manapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45. Halo Awe Lux Mawe. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan semuanya, bersama saya Ferdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Rabu 29 Juli 2026. Rekan sebaya, tentunya akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 3 kali 60 menit ke depan, atau lebih tepatnya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan dengan sebaya. Rekan sebaya di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya tentunya ya, yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook CTS FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan barusan saja telah kita dengarkan rekan sebaya lagu pembuka darinya Nazar dengan judul lagu Aib. Dan tentunya rekan sebaya kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Fahmi Arabi dengan judul Nyak Dara Rindu. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio JTC FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya Anda masih di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Rabu 29 Juli 2026 rekan sebaya. Rekan sebaya di manapun Anda berada, selama sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852 223 5464 69 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Rekan sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan semua di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan untuk hari ini rekan sebaya sangat luar biasa ya, karena tidak sepanas kemarin rekan sebaya, tidak sepanas 2 hari yang lalu ya. Dan tentunya untuk hari ini sangat cocok untuk beraktivitas di luar ruangan rekan sebaya, seperti bagi Anda yang ingin bercocok tanam, menanam pohon dan sebagainya, kegiatan di luar rumah tentunya rekan sebaya ya sangat cocok untuk hari ini. Dan tidak terlalu panas untuk hari ini tentunya rekan sebaya, dan sangat cocok bagi Anda juga yang bekerja di luar ruangan, seperti Anda yang sedang bekerja di tempat bangunan, atau Anda yang sedang kerja di bengkel ya. Dan alhamdulillahnya tidak terlalu panas untuk hari ini rekan sebaya, dan mudah-mudahan cuacanya hingga sore hari nanti seperti ini rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda ya, yang baru siap-siap untuk melanjutkan aktivitas, ataupun Anda yang sudah menjalankan aktivitas seperti biasanya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan ataupun Anda yang barusan istirahat ya, karena tadi juga mungkin karena sedikit lagi ya tanggung untuk diselesaikan, dan tugasnya sudah selesai dan sekarang waktunya istirahat rekan sebaya. Tidak apa-apa, tentunya masih saya temani Anda rekan sebaya dengan lagu-lagu pilihan dan juga lagu-lagu yang sudah dipilihkan olehnya rekan sebaya, tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan 2 lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Salem Iklim dengan dan Poppy Mercury dengan judul Suci Dalam Debu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Effendi Maulana dengan judul Saling Setia. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Mengapa kita harus bertemu antara Jakarta dan Penang, terpisah oleh lautan, demi cinta suciku, demi tulus kasihku, relakanlah perpisahan ini.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tip tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak Pungzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Hey.
8: Eh kakak,
7: asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya, iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
8: Wah mantap, eh apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
8: UGD iya.
7: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
8: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
8: Terus daftarnya di mana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
8: Oh gitu.
7: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
8: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
9: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
5: Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi.
10: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM. Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Rekan Sebaya, dengan siapa dan di mana?
1: Ini dengan Mona
0: Lisa juga. Nak Bidaus, apa kabar hari ini? Agak-agak dingin. Alhamdulillah sehat. Bu Mona, gimana kabarnya ini?
1: Oh, sehat banget. Ibu Mona, kalau dengan Bidaus. Apalagi dingin-dingin buku, kan? Panas hari ini, kan?
0: Iya, alhamdulillah ya, Bu Mona.
1: Alhamdulillah hari ini gak panas. Ya, gimana? Sabar,
0: enggak
1: kuliah,
0: enggak
1: Bidaus.
0: Kuliah juga.
1: Ada libur, ada enggak ya?
0: Betul.
1: Apalagi S2 kita kejar ya.
0: Mana ada.
1: Semangat selalu. Cepat lulusnya di S2 ya.
0: Amin.
1: Nanti jadi profesor lagi ya. Karena sekejap dulu ya.
0: Iya betul.
1: Jadi salam dulu.
0: Boleh, buat siapa aja.
1: Semangat selalu, mudah rezeki, berkah umurnya ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Untuk Bunda Mia,
0: Bunda
1: Karela.
0: Iya.
1: Panggil Diman.
0: Iya.
1: Bang Angka.
0: Bang
1: Sam di Pantai Jagung.
0: Iya.
1: Ibu Ana.
0: Ibu Ana
1: di Mena Meria.
0: Iya.
1: Bang Robi. Bang Nadi di Segli.
0: Iya.
1: Bang Mustafa.
0: Siapa lagi?
1: Bang Freddy di studio. Ayah, apa? Abu Jamal di Payabilir.

0: Ada salam spesialnya?
1: Salam spesialnya. Heeh. Oh, sudah Bu Daud, enggak ada yang ganggu siapapun kan?
0: Ada jawabannya. Lagu apa ini? Gimana?
1: RT 5, RT 3. Itu aja ya. Apa penyanyinya ya?
0: Itulah, kurang tahu, nanti saya carikan ya.
1: Ya, tolong Nak Fidaus ya.
0: Iya.
1: Biar ketemu rumah Nak Fidaus. Itulah ya. Ibu Muna mau cari di mana, RT 2 atau RT 3? Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum Nak Fidaus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bu Mona di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bu Mona di Cunda, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nuks Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan semua dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini rekan semua juga sudah ada yang berdaring. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan semua. Assalamualaikum. Iya, dengan alhamdulillah sehat. Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Pak Syarial di Lhokseumawe.
0: Pak Syarial di Lhokseumawe. Gimana kabarnya ini Pak Syarial?
1: Oh, kabarnya ini alhamdulillah.
0: Heeh. Ya,
1: cuacanya agak mendung ya.
0: Iya. Betul, betul. Ini salam buat siapa aja nih? Pak Syarial. Ya, ada salam spesialnya? Ada ucapannya? Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pak Syarial ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Dari Maritania.
0: Judulnya?
1: Judulnya Carmilla.
0: Carmilla. Baik, nanti saya carikan ya Pak Syarial ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya sudah ada Pak Syarial di Lhokseumawe yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdaring ya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Daud.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Bunda Salmi dong, dari Singkat.
0: Bunda Salmi di Utengkar. Bunda Salmi, gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat,
0: walafiat. Alhamdulillah ya. Salamnya ya. Buat siapa aja nih, Bunda Salmi?
2: Salamnya pertama Tumang Fidaus, Mas Syarial barusan ya?
0: Iya, Pak Syarial.
2: Mas Syarial barusan, Bang Jul, Bang San, ya. Rani, Bayu, Bang Uri. Gitar, Kak Nida, Kak Tasya, Mbak Bunda Dewi, Bunda Tarera, Bang Sam, Bang Adi, Mbak Abdul. Itu aja lah, Bang Fidaus, apa aja lah dari Bunda Salmi yang disukai.
0: Iya, ada salam spesialnya?

0: semangat dalam bertugas.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Bunda Salmi ya. Bunda Salmi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Bunda Salmi?
0: Lagunya ini ya dari Mustafa Kamal ya, apa aja boleh ya.
1: Mustafa Kamal. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan untuknya Bunda Salmi ya.
0: Ya, Mas Daud.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, rekan sebenarnya sudah ada Bunda Salmi di Utengkat yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu dua lagu. Yang pertama lagu darinya Farid Harja dengan judul Carmilla yang sudah dipilihkan olehnya Pak Syahrial di Lhokseumawe Semawe, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Mustafa Kamal yang saya pilihkan untuknya Bunda Salmi di Utengka. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pumu wewe tak malam-malam. Pumu ada kena tika meng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
1: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kok bisa hana lepi Tukwaji. Puh kali nampak terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyalom.
0: Nyang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpi sebab new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
4: Bilal, kamu dah jumpa kapal si pelaw? Nyalah rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
5: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
4: Alah hanya, baik lu tak puh kau pilih. Ada numpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
5: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat dah masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
4: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
5: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
4: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
5: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
4: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
5: Kak bereh, masih, nyok semangat lunjak kuliah.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses
7: di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadwal pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id.

0: Padahal bengahnya keron. Sini tes ile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal na bui, mangat tanya.
1: Punyo mai, patat lo aku punyo.
0: Panen na long lo, nyo kang kupi racikan di bung suku suku bang uma.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
1: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long lo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu. Hanja ji osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini, rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Biasa.
0: Abu Bintara di Pulau.
1: Itu apa ini?
0: Abu, gimana keadaannya sekarang, udah sehat?
1: Itu belum sehat. Kemarin pulang mati
0: kan? Sudah. Mati ini baru pulang dari rumah sakit ini.
1: Iya.
0: Oh, gimana kabar kata dokter?
1: Kabar kata dokter.
0: Oh ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Abu ya.
1: Amin.
0: Gak apa-apa. Abu, salamnya buat siapa aja nih Abu?
1: Semua yang sudah masuk.
0: Ada salam spesial ya?
1: Ya.
0: Ada

0: Ucapannya?
1: Iya.
0: Ada ucapannya, Abu?
1: Selamat siang sampai sore.
0: Selamat siang sampai sore. Abu, ini lagunya Abu, ingin mendengarkan?
1: Lagu cerah sampai dunia pokoknya lima, ya mama, ya mampu
0: ya. Siap, ditunggu aja lagunya Abu, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Oke.
0: Ya, assalamualaikum. Ya rekan semua, sudah ada Abu Bintara di Buluh yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk anda dimanapun anda berada rekan sebaya. Dan bagi anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 085-2225-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan anda juga bisa hubungi di 085-1006-024-559 untuk live dan SMS-nya. Serta anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe, kirimkan pesan anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Iya, enggak, halo.
0: Bunda Hanum di Simpang Buluh. Bunda Hanum, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Tangannya masih sakit.
0: Kenapa tangannya tuh, Bunda Hanum?
2: Ini saraf kejepit.
0: Oh, saraf kejepit. Oh, jarinya. Mudah-mudahan cepat.
2: Jahit 13 tahun.
0: Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya, Bunda Hanum ya.
2: Amin.
0: Iya, salamnya Bunda Hanum buat siapa aja ini?
2: Pertama-tama untuk yang
0: ini dengan Firdaus.
2: Dan Firdaus kenal aja.
0: Ya.
2: Terus buat anak-anak di rumah lagi demam juga. Terus buat ibu-ibu atau bunda-bunda yang udah bergabung.
0: Iya.
2: Buat tetangga-tetangga Bunda Anum keliling-keliling ini semua.
0: Mudah-mudahan
2: sehat terus kami di sini.
0: Amin, amin, ya rabbal alamin. Ada salam spesialnya Bunda Anum?
2: Spesialnya buat anak-anak yang lagi jahit di Sakia Galeri
0: Lukmang. Ada ucapan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Iya, lagunya ini Bunda Anum?
2: Dari Inka Kristi.
0: Inka Kristi.
2: Yang nyanyi apa sih namanya? Yang Sumpang Irama aja tuh yang nggak tahu.
0: Gimana liriknya?
2: Sumbang irama kedengaran sini.
0: Dumbang irama.
2: Baik,
0: nanti saya carikan ya, Bunda Hanum.
2: Iya. Terima kasih banyak ya, Firdaus.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Hanum di Simpang Buluh yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk anda dimanapun anda berada. Dan tentunya rekan sebaya, bagi anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Hanum, Abu Mintara ya, silahkan hubungi di 085-2225-6469 untuk live dan WhatsApp ya rekan sebaya. Dan anda juga bisa hubungi di 085-1006-024-559 untuk live dan SMS-nya. Serta anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk anda dimanapun anda berada.

Rekan semuanya di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Ayu Ting Ting dengan judul Alamat Palsu yang saya pilihkan untuknya Bu Mona di Cunda, karena lagu yang dipilihkan olehnya Bu Mona di Cunda darinya Cici Paramida dengan judul kalau tidak salah RT5 RW3 ya kalau tidak salah, tidak ada di playlist kita di sore hari ini. Mungkin Ibu Mona bisa dicoba kembali di program selanjutnya ya. Dan jadi saya gantikan dengan lagu darinya Ayu Ting Ting dengan judul Alamat Palsu. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Abu Bintara di Buluh, yaitu darinya Pergi feat Syakira Azura dengan judul Healing, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya sekaligus tentunya untuk Abu Bintara. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teriwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul ya makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron ka punju. Yang mujina bu penepah le ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung ba CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo ba CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Munyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh kakak,
8: asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya, iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah mantap, apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya gimana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
7: Oh gitu.
8: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan supaya Anda masih di program acara Citra Warna Sore bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya rekan supaya. Dan kali ini rekan supaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan supaya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Dewi.
0: Bunda Dewi di Menasa Masjid.
1: Iya benar.
0: Iya Bunda Dewi, gimana kabarnya Bunda Dewi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih Bunda Dewi?
1: Pertama buat Hedau, ya, Pak Karya, Bang Dewi, Maka buahnya Abu Bintara, Abu Jama, buat
0: ya.
1: Bayu, buatnya Sida, Pak Ubu, Bintang, Bunda Karera, buat Anak buatnya Pak Yus, Abdul, Nanti, Pak Rudin,
0: ya.
1: Buatnya Bang Bang, dan semua aja dong.
0: Ya, ada salam spesialnya?
1: Buat Dewi Satya ya, dan selalu sudah berdekat.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini, Bunda Dewi?
1: Kejomannya boleh.
0: Kejomannya, ada versi?
1: Iya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Dewi, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Iya, makasih
0: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan supaya sudah ada Bunda Dewi di Menasa Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan supaya. Dan tentunya rekan supaya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan supaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan supaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook CTS FM Lux Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan semua dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook CITIS FM Nuksumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan sebaya di manapun Anda berada, dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdaring. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bunda Ani di Panggoy. Gimana kabarnya ini Bunda Ani?
1: Alhamdulillah. Enggak lupa ya dengan Bunda Aninya ya.
0: Udah ada ciri khas di Bunda Ani.
1: Sudah ciri khasnya tersendiri ya?
0: Iya.
1: Ya ada laring bandingan ya sebelahnya ya.
0: Iya. Salamnya ini Bunda Ani buat siapa aja nih?
1: Salamnya pertama buahnya Firdaus. Selamat ya, selamat juga sepanjang umurnya, mudah rezeki sehat, tetap balik semangat.
0: Amin.
1: Buahnya Bang Matno, buahnya Naja, buahnya Om Pur, buahnya Pak Yus, Muslim, Pak Karya, Pak Juliman, Bang Hamka, Alamri, Mokhtar, buahnya Buah Saurel, buahnya Dewi, buahnya Seri, buahnya Bu Ana, buahnya Pak Asna juga, buat semua dari A sampai Z. Salam paling kompak, salam sehat, dimudahkan rezekinya tetap selalu, mudahkan segala urusannya,
0: amin,
1: dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tergabung selamat, bergabung selamat, paling kompak, paling sehat, dimudahkan segala urusan, rezekinya lancar terus.
0: Amin, amin ya alamin. Salam spesialnya Bunda Ani.
1: Salam spesialnya kan buahnya Firdaus aja. Semoga diberi keberkahan, mudahkan semua urusan.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan yang dicari tetap pada pendiriannya, tetap yang tertentu. Mudahkanlah segala urusannya. Selamat siang dan selamat bertugas panjang umurnya, mudahkan rezekinya. Amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Bunda Ani ya.
1: Amin, amin.
0: Ya Bunda Ani ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Minta lagu kan Salah Ubat.
0: Salah Ubat dari?
1: Itu lah penyanyi yang tahu nih. Musa Kakak Masa siapa ya?
0: Salah Ubat ya. Darinya kalau tidak salah dari Ayu Amanda.
1: Oh ya, oke.
0: Okay. Baik. Nanti saya carikan ya.
1: Oke.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya sudah ada Bunda Ani di Panggoy yang sudah ikut bergabung bersama kita tentunya di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan setelah Bunda Ani juga sudah ada yang berdering rekan sebaya, saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Bunda Karera di Tumpuk Tengah.
0: Bunda Karera di Tumpuk Tengah, gimana kabarnya ini Bunda Karera?
2: Alhamdulillah, baik, sehat, cerah.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya untuk siapa aja nih?
2: Salam Bunda, untuk Bunda Ani, Bunda Dicunda, Bunda Dewi, Bunda Salmi.
0: Iya.
2: Pak Sarial, Pak Cunda.
0: Iya.
2: Muslim di Bayu, Nadia di Sisli.
0: Iya.
2: Bang Sam, Bang Joang, Bang Juliman, Bang Amstar. Cepat. Ya, semua lah tanpa terkecuali.
0: Iya, ada salam spesialnya Bunda Karera?
2: Spesialnya Bang aja.
0: Ada ucapannya?
2: Ucapannya selamat sore, selamat bertugas, semoga Abang sehat selalu, mudah rezeki, jaga kesehatannya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Karera ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Raja Si Uro.
0: Gimana?
2: Raja Si Uro, ada.
0: Raja Si Uro darinya siapa ya? Siapa penyanyinya?
2: Siapa aja boleh.
0: Siapa aja boleh ya?
2: Iya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Karera.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bunda Karera ya, yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya harap bersabar, karena kali ini rekan sebaya sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Inka Kristi dengan judul Gambaran Cinta yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Hanum di Simpang Bulu. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya lagu Kicau Mania versi DJ Rekan Sebaya yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi di Menasah Masjid. Dan untuk Bunda Ani dan juga Bunda Karera, harap bersabar karena lagunya akan kita putarkan di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: กวาดีเอิร์ดกวาดีปู้มวยเวทท่ามาละมาลามปู้มันเลือกนั่นติกาแมงมันจัง
1: บ่ปานเนนายรอกวันกอดท่าทั่วมีดลามให้เต็มติงเอิร์ดลง
0: เย่ดังกวาดีบรอยังก็กลิ่นปัตตังอาเทยาดีกอดทั่วมันจัง
1: ยันกูปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีดาปูเด็บกี่ปางเงินได้ปะดาเท
0: เย่กอบิตาฮานาลิปีดังกวาดีปู้กลิ่นเทอร์ปีอาเทจี
1: ฮานาเอลงเทอร์ปีเริ่นจานาลงนุบุงโกลงนุยูติมังเมกิโลกบรุกบรุกกดิมันจังน่าจีนมันฟาน
0: ยันทังถ้าลาวรุ่นเทอร์ปีรอนกวาดี
1: ฮานาลงเทอร์ปีเลยบ้ามันนายกเดกับปุตโตอาซาตุหอยังตามีฮันอะปะ
0: แบปุตโตอาซาดาชาเตดังกวาจีจีนยูเซอร์ฟิสบาอาวะนิวอาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดิเคอร์จัสจาระโปรเฟชชั่นแนลดาเซอร์ฟิสเบอร์การันซีย
1: ังเบตโอยกับกาแบลาเกยังกากาเพงาลามันตุลาเกยันอีวาวะเซอร์ฟิอาเซลาเกยันอาเซกาดอลิปีสังสังลิปิลิปีกายโปแล้วอันยันลม
0: ยังคืนยันกวาจีอาเซรอเนื้อทาลาฮูรุนเทอร์ปีมาคาจีเนื้อเซอร์ฟิสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจิตชิดกับเปอร์ไบกี้คูลคัสดันเมซินจูชีฮันนาไปยาเม่ลังส่งดิเปอร์ไบกี้ดิเดมปัดลุนสินิริคาดวัดทุนกำลังงานเงินนิวอาฟิอาเซ
1: ปาตุมานาลามัดนิวอาฟิอาเซยันปาดุบลุมวยจีลุมวยเตอร์ปอนอวะยัน
0: เชฟนิวอาฟิอาเซบรลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเชสิร์ตุห์50เมตรดาริสกุลาสุขมาบังซาดูซุนอาบาฮกิยาลุกสมาเวฮันปอน0812น้ำปืดซาปืดน้ำซาปืด
1: ดีคือได้มาตังกับเพื่อนดุกียังเพื่อนเต็มเพดึงเงินอ่อนพิษังเมื่อเนื้อคุลคาสเงินอาเซรุสักการ์ลีบะนิวอาเฟียเซนึ่งเมย์บริจัง
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Havi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa.Hubungi kami, CV New Havi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Havi AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Oh, Kai Bilal, kaca orang mantang je kuih nang katu.
4: Bilal, kamu dah junyak ke pos iplew? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
5: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
4: Alah hanya, baik lu tak puh ke pilih. Anda numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
5: Betul masih, tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, waktu tak belajar semangat dah masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
4: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahana galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betoy nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
5: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
4: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
5: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
4: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
5: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lenjak kuliah.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id
7: atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
4: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
1: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal na bui, mangat tanya.
1: Punyo mai, patap do aku pinyo.
4: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
4: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
1: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
7: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
8: Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain. Sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya Anda masih di program acara Citra Warna Sore bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya sebentar lagi kita akan memasuki jadwal untuk sholat asar rekan sebaya yang tepatnya akan berkumandang nanti pada pukul 16.03 waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya tentunya yang ingin bergabung ya silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Liza Rahmi dengan judul Raja Siuro yang saya pilihkan untuknya Bunda Karera di Tumpuk Tingoh ya. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ayu Amanda dengan judul Salah Ubat yang akan diputarkan nanti setelah sholat, setelah azan asar rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

الله أكبر الله

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik sabo. Tapi mengambil becak barang kan lep dengan mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak Punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir kerone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh kakak,
8: asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah mantap, eh apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
7: oh, iya.
8: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya di mana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
7: Oh gitu.
8: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin. Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki pasti terjadi, karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.
9: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sbay, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sbay. Dan barusan saja telah kita break untuk tunaikan ibadah sholat asarnya Rekan Sbay. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi Anda Rekan Sbay yang belum menunaikan ibadah sholat asarnya dan akan menunaikannya nanti, selamat menunaikan ibadah sholat asarnya Rekan Sbay. Baik Rekan Sbay, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore Rekan Sbay hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya Rekan Sbay. Rekan Sbay, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sbay. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sbay. Dan Rekan Sbay dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sbay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, mampir dong.
0: Iya, dengan Bang Jul Liman di Darussalam. Gimana kabarnya ini Bang Jul?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik. Kalau mampir dong gimana, baik juga kan?
0: Alhamdulillah sehat ini Bang Jul Liman ya.
1: Ya, semoga saya terusnya baik banget.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini Bang Jul, salamnya buat siapa aja nih?
1: Salam yang pertama buat Abang Perdaus.
0: Iya.
1: Buat Kani dan beserta keluarga. Buat Bunda Karera yang ada di Tukur Tua.
0: Iya.
1: Buat Abu Bentara, semoga Abu Bentara yang akan sembuh.
0: Amin.
1: Buat Pak Wajul yang ada di Pung Pasir ya.
0: Iya.
1: Buat Nazir yang ada di Sigli, Pak Yus yang ada di Cinda.
0: Iya.
1: Semua semua rekan sebaya Abang, baik pendatang baru ada pun lama.
0: Iya, ada salam spesialnya Bang Joliman.
1: Buat Abang Perdaus saja.
0: Ada ucapannya.
1: Ucapannya selamat bertugas ya. Semoga Abang Perdaus sehat selalu. Semoga mudah rezeki dan tetap semangat dalam menjalankan tugas sehat.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bang Jul ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Bang Gelas Retak, darinya Kristina.
0: Ah baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya Bang Jul ya.
1: Oke, siap Abang Perdaus. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sbay, sudah ada Bang Jul Liman di Darussalam yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sbay. Rekan Sbay dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya. Baik Anda yang sedang istirahat Rekan Sbay setelah beraktivitas, ataupun Anda yang sedang bekerja tentunya di hari ini, ataupun Anda yang baru pulang kerja Rekan Sbay ya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sbay. Dan kali ini Rekan Sbay juga sudah ada yang berdering ya Rekan Sbay. Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sbay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Firdaus, selamat sore.
0: Iya, ini dengan Bang Amsal di Darussalam. Gimana kabarnya ini Bang Amsal?
2: Ya benar sekali Bang.
0: Ah, gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah Bang, seperti itu dengar ya, gak ada kekurangan suatu apapun hingga saat ini Bang.
0: Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat selalu Bang Amsal ya.
2: Ya amin amin, begitu juga ada yang sedang Bang Firdaus.
0: Iya, ini Bang Amsal salamnya buat siapa aja nih?
2: Ya yang pertama buatnya Bang Firdaus ya, semoga sehat selalu sekeluarga ya, walaupun belum keluarga tapi kita punya keluarga, kamu gitu?
0: Betul.
2: Buat Abu Ben juga, buat kami dan sekeluarga.
0: Iya.
2: Yang udah masuk ataupun yang belum masuk di siang hari ini ya. Buat Pak Wa, buat Jani Ganilun juga ya, Ibu Nur juga.
0: Iya.
2: Bunda Dewi juga kan. Dan Timona juga.
0: Kamiya
2: juga, Pak Serial, Jamal.
0: Iya.
2: Dan buat semua-semua aja lah yang lagi mendengar kita di Lombang 94.4 ataupun di Facebook ataupun di live TikTok ataupun di live streaming ya kan.
0: Iya, ada salam spesialnya.
2: Spesial buat semua-semua aja ucapannya selamat sore. Cuman cuaca terpantau di Darussalam dan juga di sekitarnya nih Udah mulai panas ini. Kalau tadi siang agak mendung, hujan, tapi sekarang udah panas.
0: Gak apa-apa, kan tadi udah dikasih mendung, Pak Ustadz.
2: Ya, yang penting kita begini, jangan malu, bersyukur apa adanya, itu aja.
0: Betul. Ini Pak Amsal, lagunya?
2: Lagunya dari Berge, boleh Pak? Udah ada minta Berge?
0: Berge, ya Berge, apakah sudah? Berge, belum?
2: Belum, ini bisa, saya puno-puno.
0: Berge, sudah.
2: Sudah. Ya udah kalau enggak konten aja lah terbang.
0: Dari
2: Kangen band terbang.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bang Absal, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
2: Yo, assalamualaikum Bang Firdaus. Selamat sore, selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan juga selamat bertugas untuk Bang Amsal di Darussalam. Dan juga sebelumnya juga sudah ada Bang Juliman. Sehat selalu dan semangat dalam bertugasnya ya. Tentunya kita berbeda-beda tugasnya ya. Saya tugasnya siaran, mungkin Bang Amsal, Bang Joliman tugasnya berbeda juga ya. Dan tentunya yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada.

Rekan sepeda dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya rekan sepeda. Dan juga rekan sepeda kali ini sudah saya siapkan untuk Anda rekan sepeda, yaitu 3 lagu rekan sepeda kali ini. Yang pertama lagu darinya Christina dengan judul Gelas Retak, yang sudah dipilihkan olehnya Bang Joliman di Darussalam, dan dilanjutkan tentunya lagu darinya Kangen Bed dengan judul Terbang Bersamamu, yang saya pilihkan untuknya yang sudah dipilihkan olehnya Bang Amsal di Darussalam. Dan lagu yang ketiga darinya Arrow dengan judul Semoga Impian Terlaksana, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, dan juga sebagai doa tentunya semoga impian yang sudah Anda cita-citakan rekan sebaya juga cepat terlaksana tentunya rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya yang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nak becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lep rumah mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih yang nak kata.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke posiplio? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundi daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahan agalah ibak dong yu.
7: Oh, ka betoi nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda. Performance by Dios Pumle.

Di salah satu kesusahan di hari kiamat, barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

pancar luas ke dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

الله أكبر الله

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pumu wewe tak malam-malam. Pumu malu kena tika meng mantang.
1: Boh panenai rokawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa hanalipi Tukwaji? Puh kali nampak terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
0: Yang kenyan Kwaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
1: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya,
5: kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podo atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Berpesan baiklah terhadap wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ialah tulang rusuk yang paling atas. Jika kamu meluruskannya, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu membiarkannya terus membengkok, maka berpesanlah yang baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi jak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron ka bungsu. Yang mujin ubo penepah le ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bi cik nah, pak tu manjut dari rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke tu mahkamah syariat.
1: Beres tak bang? Pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang Mbak Cefi Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau budak ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awilok Semawi, inilah Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

yang sedang Anda dengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.theradiocitiesfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Malam rekan sebaya di edisi siar Rabu malam 9 Juli 2026 kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silahkan Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya, atau bisa juga di 0851060245 9 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya, atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook CTCF Blog Semawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam special bus, serta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Ya rekan sebaya, lagunya dari Wali Band dengan judul Abatasa yang sudah awal jumpa kita di program Citra Warna malam kali ini ya. Semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya rekan sebaya. Dan untuk di program Citra Warna malam kali ini, Anda bisa pilihkan lagu pop, lagu dangdut, serta lagu kenangan ya. Karena untuk lagu Acehnya ya baru bisa Anda dengarkan atau kami hadirkan nanti di jam 10 di program Citra Lagu Aceh rekan sebaya.

0: Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu. Namun ini sepertinya ada yang sudah berdering ya. Saya terima dulu deh rekan sebaya, biar gak lama ya. Saya terima dulu penelpon yang sudah berdering berikut ini. Dan ini adalah penelpon perdana di program Citra Warna Malam kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Pak Wa, ini lagi di Kumpal sih.
0: Gimana?
1: Sudah sehat, semalam sakit
0: Pak. Iya, masih kurang sehat, tapi sudah lumayan membaik Pak Wajo.
1: Sudah, jangan sampai jam 12 itu, nanti kumat lagi.
0: Ya mau gimana ya jadwalnya. Iya, semoga tidak tambah parah ya, semoga lebih ya, cepat membaik ya. Oke deh Pak Wajo, kali ini mau kirim salam untuk siapa aja?
1: Salam yang pertama buat abang yang di sini.
0: Terus
1: sehat selalu ya. Dan lagi buat Bang Jodiman.
0: Iya.
1: Pak Yus. Dan Ayah Amin, kok enggak terdengar? Udah lama enggak terdengar. Apa kurang sehat?
0: Nah itu juga kita kurang tahu ya.
1: Iya, Ayah Amin ya.
0: Iya.
1: Abu Bintara. Dan abu-abu lain lagi yang kita enggak kita sebutkan nama ya.
0: Baik.
1: Bunda lagi. Ini Bunda anak tua cekunan, bunda-bunda.
0: Pokoknya jama aja untuk bunda-bunda semuanya ya.
1: Untuk bunda semuanya. Kita doakan ya selalu dalam keadaan sehat. Dan lagi nih buat
0: siapa?
1: Yang di Bendera Meriah tuh. Bu Diana ya.
0: Terus.
1: Semoga sehat selalu juga. Dan para yang lain-lain lagi kan, Ubina tu, Umat Muhammad.
0: Iya. Amin, baik. Terus untuk ya, salam spesialnya untuk siapa kali ini Pak Wa?
1: Salam spesial ya.
0: Benar.
1: Buat Caca ya, Pak Wa Melaka berkata.
0: Amin. Dan amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Wa. Dan untuk lagunya kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagu kenangan aja, Caca yang pilih ya.
0: Lagu pop sendu ya, lagu kenangan ya. Oke, baik. Ditunggu aja lagunya ya. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Pak Wajo yang ada di Krungpase ya. Selamat malam paling baik aja untuk yang Pak Wajo.

0: Baik rekan sebaya, dan untuk yang berikutnya sudah berdaring, saya terima lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Bang Robin di Krunggukku.
0: Bang Robin di Krunggukku, kali ini mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja Bang Robin?
1: Ya, yang pertama buat Caca.
0: Iya.
1: Firdaus. Bunda Dewi dan semuanya lah.
0: Baik, kalau salam spesialnya untuk siapa kali
1: ya,
0: ini?
1: Salam spesialnya seperti biasa aja untuk teman-teman semuanya.
0: Ada ucapannya kah?
1: Ya, ucapannya selamat malam aja.
0: Oke, baik. Terus untuk lagunya kali ini Bang Robin mau dengerin lagu dari siapa?
1: Demi kau dan si buah hati.
0: Demi kau dan si buah hati dari siapa?
1: Dari Pance lah.
0: Pance Pondan ya. Oke, baik. Ditunggu aja lagunya Bang Robin ya.
1: Ayo.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Bang Robin ya yang ada di Krunggukuh ya, dan juga sebelumnya sudah ada Pak Wajo yang ada di Krungpase. Kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Ari Kosmiran dengan judul Setulus Hatimu Semurni Cintaku, lagu yang sudah saya siapkan untuknya Pak Wajo. Semoga Pak Wajonya suka. Dan diteruskan lagu dari Upiak dengan judul Kamera Palsu, rekan sebaya. Untuknya Bang Robin, harap bersabar dulu, lagunya sudah saya siapkan dan akan saya putarkan di putaran berikutnya.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi tak pudep kipah angin. Daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tuan Kuaji? Pu kali yang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lipih. Sang-sang, lipih-lipih kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan Ron Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
1: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC nume beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal na bui. Mengat tanya.
1: Punya mai. Patah dah kupinya.
3: Panen na long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
1: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Citizen FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya Rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya Rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksumawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Ya rekan sebaya, untuk Anda semuanya, selamat malam paling baik aja dimanapun Anda berada ya. Dan untuk kali ini rekan sebaya, dua lagu juga sudah saya siapkan. Ada lagu pilihannya Bang Robin dengan judul Demi Kau dan Si Buah Hati, lagu dari Pance Pondan ya. Dan nanti akan diteruskan lagunya dari Cerani dengan judul Dia Yang Kau Suka. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
0: Oh, Kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
6: Bilal, kamu dah jumpa kapal si pelaw? Nyalah rasiki Kai Puplung le mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada numpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan Masyi.
6: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya. Cuman dosen kiban?
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong. Kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih. Nyok, semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Seseorang yang membaca tasbih 100 kali itu ditulis baginya 1000 kebaikan atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: CTS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan untuk kali ini, sudah di umbar daring, saya terima dulu Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Pak Yusinda.
0: Pak Yus di Cunda. Pak Yus di Cunda, mau kirim salam untuk siapa aja malam ini Pak Yus?
1: Alhamdulillah pada buah jajah sama nolak. Harap buah Bidaus.
0: Iya.
1: Buah Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Tahira.
0: Iya.
1: Buah Pak Abdul. Buah Kadi.
0: Iya.
1: Buah Pak Wajul. Buah Nurit.
0: Iya.
1: Buah Dabu.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Buat saja saja sama punya, semoga saya sudah banyak umurnya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Pak Yus ya.
1: Iya.
0: Pak Yus kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Dari Haji Uma, Syair Bangguna.
0: Syair Lu Bangguna. Oke, siap. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, saya lupa ini Pak Yus, ternyata untuk lagu Acehnya kan gak bisa. Lagu Aceh baru bisa dihadirkan nanti di jam 10 ya, di program Citra Lagu Aceh. Jadi mohon maaf sekali Pak Yus, saya gantikan aja dulu lagunya. Atau boleh Pak Yus pilihkan lagu yang lain, boleh di SMS-kan aja atau WhatsApp aja atau telepon di belakang juga boleh ya. Karena untuk lagu Aceh baru bisa saya hadirkan nanti di jam 10 di program Citra Lagu Aceh ya. Hampir kelupaan barusan saya ya. Oke, Deden, untuk yang berikutnya yang sudah berdering saya terima lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kakak.
0: Iya, dengan
1: Bunda Salmi yang di Utinkert.
0: Bunda Salmi di Utinkert. Bunda Salmi mau kirim salam untuk siapa aja kali ini?
1: Salamnya ini Kakak Teca ya?
0: Iya, benar.
1: Saya kok baru pada di Yuka.
0: Gimana? Oh iya ya, sudah tidak apa-apa. Boleh silakan salamnya untuk siapa aja Bunda Salmi?
1: Salamnya sama Kak Caca, Pak Ayu, Dani, Abu Bi,
0: iya.
1: Padi,
0: iya.
1: Pak Yusuf,
0: Pak
1: Nadi,
0: iya.
1: Bunda Kadera, Bang Sam, siapa lagi ya? Kang
0: Fidaus, iya.
1: Kak Nijar, Kak Rajali,
0: iya.
1: Pak Hati, Pak Sam. Ya udah itu aja lah Kak, dikompak aja dari Bunda Salmi Kak.
0: Baik.
1: Nggak tahu lagi lah Kak.
0: Salam spesialnya untuk siapa?
1: Spesialnya untuk Kak aja lah, selamat bertugas Kak, dan semangat dalam bertugas Kak.
0: Terima kasih. Selamat malam kembali untuknya Bunda Salmi ya. Bunda Salmi kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagu dari Cerani udah Kak?
0: Cerani tadi sudah belum ya? Belum.
1: Belum. Oh ya, dari Cerani aja. Judulnya Kakak ini ya, Rindu Tapi Malu Kak ya.
0: Rindu Tapi Malu. Oke, baik, ditunggu aja lagunya ya.
1: Iya Kak, makasih ya Kak.
0: Oke, Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya. Sudah ada Bunda Salmi yang ada di Utenkat ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Bunda Salmi. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Pak Yus dan Bunda Salmi, silakan masih bisa rekan sebaya.

Baik, rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Cutrani Auliza dengan judul Rindu Tapi Malu. Baik, rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kok bita hana lepi Tuan Kuaji. Pu kali nanti terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syat dengan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ni talah urun terpis. Makaji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan ase rusak karili. Baknyu afe ase neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoi Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UI
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mangat tanya.
8: Punya mai. Patat lo kupinya.
7: Panen nak long lo. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang irone. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long lo. Long puduk atas meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis Riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Cibis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan Rekan Sebaya masih bisa ya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Pak D. Sunadi yang ada di Jakarta, lo semuanya.
0: Pak D, mau kirim salam untuk siapa aja malam ini, Pak D?
1: Salam-salamnya yang pertama ini Kak Nidar ya?
0: Ini masih dengan Caca, Pak D.
1: Oh, Caca, suaranya lain soalnya.
0: Iya, soalnya masih agak rada-rada pilek, jadi makanya agak lain nih suaranya. Ya, agak serak-serak berlumpur.
1: Salam-salamnya buat Kak Caca,
0: iya.
1: Selalu ya.
0: Amin. Terus?
1: Buat Bunda kami. Buat Bunda, Bunda Karera.
0: Iya.
1: Bunda Ani. Buat Abu Bintara.
0: Iya.
1: Buat Pak Usni. Buat buatnya Bang Jolinwan, Bang Amsal.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Adri. Buatnya Bu Diana yang di Bener Meriah.
0: Iya.
1: Buatnya Pengken yang udah masuk dan yang akan masuk.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Salam spesialnya buat Bunda Tarmi ada di Tuntut. Semoga dimudahkan rezekinya, sehat selalu, panjang umurnya.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan.
0: Baik. Untuk lagunya Pak Ade mau dengerin lagu dari siapa? Boleh pop, boleh kenangan, boleh dangdut. Yang gak boleh cuma lagu Aceh, karena untuk lagu Aceh baru bisa dihadirkan nanti di jam 10 di program Citra Lagu Aceh. Judulnya Secangkir Kopi. Baik, ditunggu aja lagunya ya. Waalaikumsalam. Nah itu dia Rekan Sebaya, sudah ada Pak D. Sunadi yang ada di Darussalam ya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung ya seperti Pak D, silahkan Rekan Sebaya. Nah untuk yang kali ini yang sudah berdering, langsung saja saya terima lagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Caca Badi.
0: Dengan
2: Bang Sam di Loksmawe.
0: Iya, Bang Sam di Loksmawe. Mau kirim salamnya untuk siapa aja malam ini, Bang Sam?
2: Untuk rekan semua, selamat malam aja yang udah gabung ya.
0: Terus, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa?
2: Buat Caca aja, malam aja Caca, jaga kesehatan ya.
0: Terima kasih. Set selalu juga untuknya Bang Sam ya.
2: Terima kasih, Caca.
0: Bang Sam kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
2: Dari Curani aja.
0: Curani tadi sudah.
2: Sudah.
0: Udah dipilihkan sama Bunda Salmi tadi.
2: Oh, gitu.
0: Lagu
2: semalam aja.
0: Lagu dari siapa?
2: Temi Jepisa.
0: Temi Jepisa. Judulnya apa?
2: Elisa.
0: Oke, baik. Ditunggu aja lagunya ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Rekan Sebaya, sudah ada Bang Sam yang ada di Lok Semawe ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Bang Sam. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung ya, silahkan masih bisa di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Rekan Sebaya, kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan untuk yang kali ini yang sudah berdering saya terima lagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kecil banget suaranya, nggak kedengaran. Dengan siapa ini?
3: Muslim.
0: Muslim di mana?
3: Di Bayu.
0: Muslim di Bayu. Muslim di Bayu mau kirim salam untuk siapa saja kali ini?
3: Yang pertama buat Bunda Kal.
0: Iya.
3: Bunda.
0: Iya.
3: Bicara.
0: Iya.
3: Dan gue semuanya aja.
0: Baik. Terus salam spesialnya untuk siapa kali ini?
3: Salam spesialnya buat Jaja yang lagi sakit, yang
0: jelasnya. Terus salam ucapannya?
3: Ucapannya semoga cepat sembuh.
0: Terima kasih. Semoga sehat selalu juga untuknya Muslim ya. Oke, baik. Terus untuk lagunya mau dengerin lagu dari siapa?
3: Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan dari siapa tuh?
3: Nike
0: Ardila. Oke, baik. Ditunggu aja lagunya ya. Oke, assalamualaikum. Ya, rekan sebaya sudah ada Muslim yang ada di Bayu dan juga sebelumnya sudah ada Bang Sam di Lok Sumawe dan juga Pak D yang ada di Darussalam ya. Dan untuk kali ini rekan sebaya kita dengarkan dulu 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Ada lagu dari Tommy Jipisa dengan judul Suratan yang bisa saya hadirkan untuk ya Bang Sam yang ada di Lok Sumawe berhubung judul yang Bang Sam pilihkan tidak tersedia di playlist jadi terpaksa saya gantikan, semoga Bang Samnya suka. Dan dilanjutkan lagu dari Joni Iskandar dengan judul Secangkir Kopi, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak D yang ada di Darussalam. Dan disusul lagu dari Nike Ardila dengan judul Bintang Kehidupan, pilihannya Muslim yang ada di Bayu. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Abila, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han tip sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh dari Bata Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masi.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyok semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Ya, rekan Subaya masih di program Citra Warna Malam ya. Dan untuk Anda rekan Subaya semuanya yang ingin bergabung, silahkan rekan Subaya, masih bisa satu penelpon lagi nih saya terima.

0: Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Kumpulam.
0: Dengan Yusni di mana? Yusni di Blangkolam. Yusni di Blangkolam, kali ini mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja?
1: Untuk semuanya.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya?
1: Untuk Pak Caca.
0: Ada ucapannya kah untuk Caca?
1: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali untuknya Pak Yusni. Yusni mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagunya.
0: Lagunya mau dengerin lagu dari siapa?
1: Bisa,
0: lagu dari siapa?
1: Imam Ekspresi.
0: Judulnya apa kali ini?
1: Jangan Kau Tinggalkan Aku.
0: Jangan Kau Tinggalkan Aku. Itu judulnya atau lirik lagunya ya? Itu lirik lagunya sepertinya ya.
1: Memang Jangan Kau Tinggalkan Aku.
0: Jangan Kau Tinggalkan Imam S. Arifin. Imam S. Arifin kalau untuk judul itu tidak ada. Yang lain?
1: Tidak ada lain.
0: Yus Yunus, judulnya apa?
1: Gadis Malaysia.
0: Oke, baik, ditunggu aja lagunya ya. Oke, assalamualaikum. Ya rekan sebaya, sudah ada Pak Yusni yang ada di Blangkolam. Dan untuk kali ini satu lagu sudah saya siapkan. Ada lagu dari Yus Yunus dengan judul Gadis Malaysia, pilihannya Pak Yusni di Blangkolam.

Ya, rekan sebuah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21 lebih 58 menit. Ya, tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Warna Malam, rekan sebaya. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri ya. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung di program Citra Warna Malam. Saya pamit undur diri sejenak cuma rekan sebaya. Nanti akan saya temani lagi Anda di program berikutnya, yaitu program Citra Lagu Aceh ya. Selamat malam untuk yang sudah bergabung di program Citra Warna Malam. Ada Pak Yus di Pak Yus nih di Blangkolam ya, Muslim di Bayu, Bang Sam di Loksmawe, Pak Adi Sunadi di Darussalam, Pak Yus di Cunda, Bunda Salmi di Utenkat, Bang Robin di Krungguku, serta Pak Wajol yang ada di Krungpase. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.theradiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda di program Citra Warna Malam, rekan sebaya. Mohon maaf juga atas lagu yang tidak dapat saya hadirkan, berhubung lagu yang Anda pilihkan tidak tersedia di playlist Citra Warna Malam kali ini, rekan sebaya. Satu lagu penutup dari Nyai Meme dengan judul Jangan Cintai Aku Lagi, ya akan akhiri jumpa kita di Citra Warna Malam. Namun nanti akan saya temani lagi Anda, rekan sebaya, di program berikutnya, yaitu program Citra Lagu Aceh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Kibis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di Citis FM, rekan sebaya dengan orang yang sama namun di program yang berbeda. Kalau tadi saya Caca temani Anda di program Citra Lagu di Citra Warna Malam. Aduh, belibet jadinya ya. Kalau tadi saya temani Anda di program Citra Warna Malam, untuk kali ini saya temani Anda, rekan sebaya, di program Citra Lagu Aceh. Nah, untuk Anda nih yang sedari tadi ingin pilihkan lagu Aceh, udah bisa nih rekan sebaya. Nah, untuk yang kali ini yang sudah berdering, langsung saja saya terima dulu penelpon yang berikut ini ya. Penelpon perdana di program Citra Lagu Aceh kali ini, rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Ayah Min.
0: Ayah Min di mana?
1: Ya,
0: iya, Ayah Min di Utenkat. Kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa, Ayah Min?

0: Min?
1: Dari Armawati Air.
0: Armawati Air judulnya apa?
1: Merupa lakonnya.
0: Oh, itu gak masuk ke playlist. Yang lain dong, Ayah Min?
1: Dari Berge aja.
0: Dari Berge? Boleh, judulnya apa dari Berge?
1: Terserah kata aja lah.
0: Oke, siap. Saya kasih lagu Berge terbarunya ya. Oke, siap. Terus salam spesialnya untuk siapa kali ini, Ayah Min?
1: Buat kakak aja, ucapannya selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Selamat mendengarkan CTS FM untuk Ayah Min ya.
1: Iya.
0: Oke, ditunggu aja lagunya, Ayah Min. Assalamualaikum. Ya rekan sebaya, sudah ada Ayah Min yang ada di Utenkat ya, selamat malam paling baik aja. Dan untuk anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Ayah Min ya, silahkan rekan sebaya, anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga anda bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilihkan. Baik rekan sebelahnya untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima lagi ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
2: Pak Sunadi ada di Darsa.
0: Iya Pak D. Sunadi, bisa agak geser sedikit dan jangan di loudspeaker teleponnya biar lebih jelas terdengar suaranya di sini. Iya, terlalu dekat jadi agak swing dia. Oke, baik. Pak D, kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa?
2: Lagu Aceh dari Berge, Janji Sigaputo.
0: Aduh, Berge sudah dia yang pilihkan nih, gimana?
2: Udah dipilihkan, jadi gak boleh nyanyi lagi ya?
0: Tadi Ayah Min pilihkan lagu Berge.
2: Oh iya ya. Ini
0: apa tuh?
2: Ranup.
0: Ranup dari Rafli.
2: Dari Rafli ya.
0: Oke, baik. Terus salam spesialnya untuk siapa?
2: Salam spesialnya buat Bunda Salmi ada di Utungku. Semoga keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin, baik. Semoga sehat selalu juga untuknya Pak D ya.
2: Amin.
0: Oke.
2: Ditunggu sehat selalu ya.
0: Amin. Ditunggu aja lagunya Pak D ya. Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Pak D yang ada di Darussalam Lok Semawe. Dan juga sebelumnya sudah ada Ayah Min yang ada di Utenkot ya. Kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering lagi, saya terima lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jaja, selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali. Dengan siapa ini?
3: Dengan Cedar di Muara Batu.
0: Cedar di Muara Batu. Cedar, kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa?
3: Ini lagu khusus Aceh ya.
0: Iya benar Cedar.
3: Oh, saya mau dengar dari lagunya Bob Rizal ya.
0: Boleh, judulnya apa Bob Rizal?
3: Bob Rizal, yang gue dengar Bob Rizal apa? Coba bisa dicari ini.
0: Cedar mau dengarkan judul apa?
3: Udah lupa, maksudnya udah kelupaan judul jual apa.
0: Atau ini, saya pilihkan aja boleh? Judulnya?
3: Boleh.
0: Oke, nah, baik. Dan untuk
3: kan tidak ada tadi layar, enggak bisa dipilih ya.
0: Kalau dipilih banyak banget nih. Saya harus carikan satu per satu.
3: Nah, maksudnya kalau mau dibaca nanti saya pilih, kan.
0: Oh, gitu. Terserah Cedar sih mau pilihkan yang mana, karena kan gak bisa di request selalu seperti itu, nanti setiap orang seperti itu jadi ya lama gitu Cedar. Jadi Cedar mau dengarkan judul apa biar langsung dipilihkan begitu. Benar.
3: Kalau dibaca di audio melintas
0: Saya kasih judul Karam Lam Dada aja boleh?
3: Boleh.
0: Oke, siap.
3: Senang malam ini ya.
0: Baik.
3: Semuanya,
0: salam spesial untuk semuanya aja.
3: kata langsung, ada kata setel buat sendiri aja lah.
0: Ada ucapannya.
3: Lagi rehat-rehat sambil menunggu waktu istirahat ya.
0: Oh, oke, okay, baik. Selamat beristirahat untuk Nya Cedar. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Cedar yang ada di Muara Batu dan juga sebelumnya sudah ada Ayah Min yang ada di Utengkat serta Pak Ade Sunadi yang ada di Darussalam ya. Kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Berge dengan judul NHT, lagu yang sudah saya siapkan untuknya Ayah Min, dan nanti akan diteruskan lagu dari Rafli dengan judul Ranup, lagu pilihannya Pak Ade yang ada di Darussalam. Dan untuknya Cedar, harap bersabar dulu, lagunya sudah saya persiapkan dan akan saya putarkan di putaran berikutnya. Tetap di Citis FM.

0: Tengkuaji. Tengkuaji. Pumu wewek tak malam-malam. Pumu ada kena tika meng mantang.
1: Boh panen ay roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengkuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa hal lebih ni kuaji? Bukan yang terpi ya teji.
1: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kapu toa satu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putus asa, dah syah dengan kuaji. Cina you service buat awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime berijang.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedo pasial bengahnya korona. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tangnya.
8: Punya mai, patah dah aku punya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Ya rekan sebelumnya masih di program Citra Lagu Aceh ya, bersama saya Caca yang temani Anda. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Lagu Aceh ya, silahkan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Atau bisa juga di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu penelpon yang berikut ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Ferry Caniago di Teluk Kuantan Riau.
0: Iya, Bang Ferry, kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa?
1: Lagu darinya yang judulnya ya Kuah Plik.
0: Gimana?
1: Aku Bakar Air.
0: Kuah Plik dari
1: Abu Bakar Air.
0: Oke, baik. Terus salam spesialnya untuk siapa?
1: Buat yang Nia Raja.
0: Ada ucapannya kah untuk saya?
1: Ucapannya selamat malam aja dan selamat bertugas.
0: Terima kasih. Ditunggu aja lagunya Bang Ferry ya.
1: Ya.
0: Oke, assalamualaikum. Ya rekan sebaya, sudah ada Bang Ferry yang ada di Riau. Dan untuk yang berikutnya yang sudah berdaring, saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam kak.
0: Dengan
2: Abai kak di Batu Pat Timur.
0: Iya, Abai di Batu Pat Timur. Mau dengerin lagu Aceh dari siapa Abai?
2: Ini kakak siapa nih, kakak penyiar nih?
0: Ini Caca.
2: Caca.
0: Iya benar Abai. Abai mau dengerin lagu dari siapa?
2: Lagu apa kak, Aceh ya kak?
0: Iya benar Abai.
2: Kakak pilihin aja lah.
0: Saya yang pilihkan. Oke, siap-siap. Terus untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Abai?
2: Untuk kakak penyiar lah.
0: Ada ucapannya kak untuk saya?
2: Semoga sehat selalu ya kak.
0: Terima kasih. Sehat selalu juga untuknya Abai ya. Oke, ditunggu aja lagunya Abai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Abai yang ada di Belang Tupat Timur ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Abai. Baik rekan sebaya, dan untuk yang berikutnya yang sudah berdaring, saya terima lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bunda Dewi di Manasa Masjid. Bunda Dewi kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa Bunda Dewi? Saya yang pilihkan juga. Oke, baiklah kalau
3: sehat,
0: begitu.
3: Sehat ya?
0: Iya nih, sedang kurang sehat.
3: Kedengaran suaranya.
0: Semoga masih tetap bisa dinikmati walaupun suaranya serak-serak berlumpur ya.
3: Iya.
0: Oke deh. Bunda Dewi, salam spesialnya untuk siapa?
3: Buat Caca aja ya, selalu teruskan sembuhnya ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ditunggu aja lagunya Bunda Dewi ya.
3: Iya, makasih Caca. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi yang ada di Manasa Masjid Cunda. Dan juga sebelumnya sudah ada Abai yang ada di Belang Tufat, serta Bang Ferry yang ada di Riau. Kali ini kita dengarkan aja dulu rekan sebaya dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Bob Rizal dengan judul Karam Lam Dada, lagu yang saya siapkan untuknya Cedar yang ada di Muara Batu. Dan nanti akan diteruskan lagu dari ABKR Fit Armawati AR dengan judul Kuah Pliu, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Ferry yang ada di Riau. Untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan dan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Memang kuah PU banget terasa. Bulam naruh boh rung cawing. Rebung kalah, kata mah boh kemudian. Payah lih tingkat, mangan.

0: Jawa Timur Beduo Yan Adandro Aceh Pusaka.
1: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
2: Kepu nang becak masih.
1: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
2: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat roh roh daripada Cin.
3: Punah hai Bilal.
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Ketak gura api roh ni kak Bungzu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
1: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
3: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
3: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
1: Cuman na supir bak drone.
3: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
1: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kan dia ke daftar.
2: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
2: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
2: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas jih siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
2: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
2: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami,
8: handphone 0813-7066-8313.
9: Bahwa seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
10: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya rekan sebaya, masih di program Citra Lagu Aceh bersama saya Caca yang temani Anda. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan?
1: Lagi dengan Pak Wa.
0: Dengan siapa?
1: Pak Wa.
0: Pak Wa, Pak Wajo di mana?
1: Iya.
0: Di mana Pak Wajo?
1: Masih dalam keadaan sehat juga.
0: Iya, di Pak Wajo di mana tadi saya lupa.
1: Pak Wa di Kurung Pasir, sekarang sudah pulang ke kampung.
0: Oh gitu, baik. Pak Wajo, kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa?
1: Kalau lagu Aceh dari Haji Umar, Merpati Ujung Tampung, boleh?
0: Gimana?
1: Merpati Hati Tampung.
0: Mirahpati Hati Tampung, itu judulnya apa lirik lagunya nih?
1: Lagunya yang dari Haji Umar.
0: Mirahpati Hati Tampung, Mirahpati Hati Tampung tidak ada judul tersebut. Itu liriknya sepertinya ya.
1: Ini kan ada tuh lagu yang dicipta masa keadaan banjir tuh.
0: Ya. Oh, itu bukan judulnya Mirahpati Hati Tampung, tapi Iraya Deka.
1: Itu
0: judulnya.
1: Kan kurang tahu judulnya.
0: Oh gitu, baik-baik. Terus salam spesialnya untuk siapa?
1: Salam spesialnya buat Caca aja, Pak Wadohain, ya selalu sehat.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga sehat juga untuknya Pak Wa ya. Oke, ditunggu aja lagunya Pak Wa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Pak Wajo yang ada di Kurung Pase. Dan untuk Anda yang ingin bergabung seperti Pak Wajo, silahkan rekan sebaya, Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan?
2: Dengan Bunda Karera di Tempuk Tengah.
0: Bunda Karera di Tempuk Tengah, mau dengarkan lagu dari siapa kali ini Bunda?
2: Aceh. Lagu Aceh, lagu sejarahnya aja, On Kayeluruh.
0: On Kayeluruh, baik. Terus salam spesialnya?
2: Spesialnya untuk kakak aja.
0: Aa, ada ucapannya kah untuk saya?
2: Selamat malam aja, selamat tugas kakak. Semoga kakak sehat.
0: Amin.
2: Kurang sehat ya?
0: Iya, masih kurang sehat ini.
2: Itulah. Jaga kesehatan, minum obatnya.
0: Iya, pasti nanti setelah selesai on air. Oke deh, Bunda, ditunggu aja lagunya ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Bunda Karera yang ada di Tempuk Tengah ya, dan untuk yang berikutnya yang sudah berdering saya terima lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Aja.
0: Dengan
3: Bunda Salmi yang di Utenkat.
0: Bunda Salmi di Utenkat, mau dengerin lagu dari siapa kali ini Bunda Salmi?
3: Dari ini Kak, dari Faisal Ulka Kak, Isabella.
0: Faisal Ulka, Isabella?
3: Iya.
0: Baik, terus salam spesialnya?
3: Misalnya untuk kakak jajalah, selamat malam, selamat tugas. Semoga kakak cepat sembuh lah kak ya.
0: Terima kasih, sehat selalu juga untuknya Bunda Salmi ya.
3: Iya kak.
0: Tapi untuk iya sama-sama, tapi untuk Faisal Ulka, kalau untuk Isabella judulnya tidak ada. Yang ada itu Alia Ulka, terus sama satu lagi Naila. Itu kalau untuk judulnya, atau Dek Via.
3: Dek mana?
0: Dek Via yang ada.
3: Kak, ini aja lah Mustafa Kamal kak ya.
0: Mustafa Kamal judulnya?
3: Apa aja boleh kak ya.
0: Oh, oke, pokoknya dari Mustafa Kamal ya.
3: Iya iya kak.
0: Oke baik, ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Bunda Salmi yang ada di Utenkat ya, selamat malam paling baik aja. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu tiga lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. ada lagu darinya Salwa Nabila dengan judul Lone Peluka, yang lagu yang saya pilihkan untuknya Abai yang ada di Blank to Fart, semoga Abainya suka. Dilanjutkan lagu dari Ami Rahmi dengan judul Alun untuknya Bunda Dewi, dan nanti akan disusul lagu dari Haji Uma dengan judul Iraya Teka, lagu yang sudah dipilihkan oleh Pak Wajo yang ada di Kurung Pase. Untuk yang lainnya harap bersabar dulu, lagunya akan saya putarkan di putaran berikutnya.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 18 menit melewati pukul 23 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya masih di program Citra Lagu Aceh ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Lagu Aceh, silahkan rekan sebaya. Anda bisa hubungi di 085 1060 24559 untuk live dan juga WhatsAppnya. Atau bisa juga Anda bergabung di 085 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan? Muslim di mana?
1: Di Bayu.
0: Muslim di Bayu. Muslim di Bayu kali ini mau dengerin lagu dari siapa, Muslim?
1: Dari Kamal Abi, Gundahati.
0: Gundahati dari Kamal Abi. Baik, terus salam spesialnya untuk siapa?
1: Salam spesialnya buat nyanyinya.
0: Ada ucapannya kah untuk saya? Terima kasih. Ditunggu aja lagunya ya. Iya, assalamualaikum. Ya rekan sebaya, sudah ada Muslim yang ada di Bayu ya. Selamat malam paling baik aja untuk yang Muslim. Dan untuk kali ini rekan sebaya, saya bacakan dulu pesan yang sudah Anda kirimkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengannya dengan Fakhrul yang ada di Puntut. Mau kirim salam spesial buat rekan sebaya aja dengan ucapan bermudah rezeki. Oke. Itu dia rekan sebaya, sudah ada Fakhrul yang ada di Puntut ya. Gak usah diganti nama. Namanya udah terpampang ya. Oke deh, lagunya saya putarkan ya. Namanya tetap seperti biasa ya, Fakhrul ya. Oke, itu dia rekan sebaya, sudah ada Fakhrul di Puntut. Dan juga sebelumnya sudah ada Muslim yang ada di Bayu.

Baik rekan sebaya, 3 lagu sudah saya siapkan untuk Anda. Namun ini saya bacakan dulu satu pesan lagi yang baru saja masuk ya. Saya bacakan lagi rekan sebaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dengannya Nafis di Matangkuli. Salam spesial yang buat Kak Caca aja. Ucapannya semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu dia rekan sebaya, sudah ada Nafis di Matangkuli, Fakhrul di Puntet, serta Muslim yang ada di Bayu. Dan 3 lagu sudah saya siapkan, ada lagu dari Liza Rahmi dengan judul Unkai Luruh, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Karera. Dilanjutkan lagu dari Mustafa Kamal dengan judul Meliga Sipayung 2, lagu yang saya siapkan untuknya Bunda Salmi. Dan diteruskan lagu dari Kamal Abi dengan judul Gundah Hati, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Muslim yang ada di Bayu. Untuknya Fakhrul harap bersabar dulu, dan juga Nafis ya, lagunya akan saya putarkan di putaran berikutnya.

0: Jika kamu bertanya mengenai tindakan apa yang paling baik untuk dilakukan, sebenarnya ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan. Berusahalah untuk menyenangkan hati orang lain. Jangan sekali-sekali kamu melukai perasaan orang lain, karena kamu akan mendapatkan dosa. Selain itu, ketika ada orang kelaparan, berilah makan. Tindakan apa yang paling baik? Mengembirakan hati manusia, memberi makan orang yang lapar, membantu para korban, meringankan kesedihan yang lagi sedih, dan menghilangkan penderitaan bagi yang terluka. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya rekan sebaya, untuk Anda yang masih setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com, kita masih di program Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdaring, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan iya, dengan
1: Pak Yus Cunda.
0: Pak Yus di Cunda, mau dengerin lagu Aceh dari siapa kali ini Pak Yus?
1: Dari Haji Umar dari Putar.
0: Sudah.
1: Ya. Dari Ramlan Yahya.
0: Ramlan Yahya juga akan on OTW diputarin nih. Hah? Akan diputarkan nih sebentar lagi Ramlan Yahya dengan judul Marcelina. Sudah ada yang pilihkan tadi.
1: Oh, sudah.
0: Zuhra judulnya apa?
1: Judulnya Darah Cinta Darah Dusun aja.
0: Darah Dusun dari Cinta Zuhra. Oke, baik. Terus salam spesialnya.
1: Ya, buat Caca aja. Selamat malam.
0: Terima kasih. Ditunggu aja lagunya Pak Yus ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Ya rekan sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Selamat malam, paling baik aja. Dan untuk kalian rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Pak Yus, silahkan, masih bisa rekan sebaya. Saya masih temani Anda sekitar 20 menitan lagi ya. Dan untuk kali ini kita dengarkan aja dulu 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Ramlan Yahya dengan judul Marcelina, lagu yang sudah dipilihkan oleh Fakhrul di Puntut, dan dilanjutkan lagu dari Nurul Munira Fit Fahmi dengan judul Sabuh Tujuan, lagu yang sudah dipilihkan oleh Nia Nafis. Dan nanti akan diteruskan lagu dari Cut Zuhra dengan judul Cinta Darah Desa, yang benar judulnya ya Pak Yus ya. Untuknya Pak Yus yang ada di Cunda. Dan untuk Anda rekan sebaya yang udah mau tidur, udah mau istirahat, ada baiknya dicek kembali pintu, jendela, dan barang-barang berharga Anda agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan ketika Anda beristirahat nanti, sehingga istirahatnya aman tanpa ada gangguan apapun itu rekan sebaya.

Ya, rekan sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23:53. Ya, tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Lagu Aceh. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri, rekan sebaya. Dan selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung sedari tadi ya. Ada Pak Yus di Cunda, Nafis di Matangkuli, Fakhrul di Puntut, Muslim di Bayu, Bunda Salmi di Utenkat, Bunda Karera di Tempuk Tengah, Pak Wajol yang ada di Kurumpase, Bunda Dewi di Menasa Masjid, Abai di Blang Tufat, Bang Ferry di Riau, Cik Dar di Muara Batu, Pak D yang ada di Darussalam, serta Ayah Min yang ada di Utenkat. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebaya. Mohon maaf juga atas lagu yang tidak dapat saya hadirkan, berhubung lagu yang Anda pilihkan tidak tersedia di playlist Citra Lagu Aceh kali ini rekan sebaya. Dan untuk Anda yang udah mau tidur, udah mau istirahat, jangan lupa dicek kembali pintu, jendela, dan barang-barang berharga Anda agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan ketika Anda beristirahat nanti, sehingga istirahatnya aman tanpa ada gangguan apapun itu rekan sebaya. Dan satu lagu penutup, lagu pilihannya Pak Yus ya, dengan judul Cinta Dari Desa dari Nyacut Zuhra ya, akan akhiri jumpa kita di program Citra Lagu Aceh kali ini. Akhir kata dari saya Caca, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.